0: ini ya, anak broken home ini jatuhnya.
1: Benar.
0: Dan mengingat terlapor masih berusia 13 tahun ya tepatnya ya, proses penanganan perkara ini dilakukan dengan ketat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, termasuk mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi pihak kepolisian juga menghimbau ya masyarakat agar terus waspada, waspadalah, jangan sampai kunci nyantol di rumah Anda.
1: Benar banget.
0: Tapi ini ya, jadi agak miris ya. Malah saya fokusnya bukan kepada dia mencuri, oke lah, mencuri itu pasti perbuatan yang salah ya. Iya. Tapi ternyata latar belakang keluarganya menyedihkan juga.
1: Menyedihkan
0: ya.
1: Juga.
0: Ya bukan berarti itu alasan untuk membela dia, tidak. Cuman ternyata generasi muda dengan latar belakang keluarga yang tidak baik-baik saja akan menjadikan generasi muda yang nantinya tidak baik-baik saja juga.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget. Jadi ini sebenarnya adalah tugas bersama ya untuk membentuk generasi muda ini. Mm-hmm. Apalagi jika dia adalah seorang anak dari sebuah keluarga yang ternyata broken home.
0: Iya, betul.
1: Tidak dibenarkan tapi tidak juga menyalahkan dia menjadi seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, dan ini beberapa informasi yang membuat kita semakin berpikir lagi ya, refleksi lagi ya. Tadi ngomongin gaji, sekarang ngomongin tentang
0: keluarga
1: gitu. Ternyata masih banyak PR kita ya. Dan kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di sesi Elkoga Fresh Morning dan juga di Beautiful Sunday ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

tapi takkan merubah perasaanku.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, sudah jam 8 nih Elkogers ya, walaupun lewat-lewat dikit lah ya.
1: Ya benar, tak apa-apa. Kalau tadi cuacanya agak molor, lewat dikit juga gak masalah ya.
0: Gak masalah ya, sekarang cuacanya soalnya ketika kita menunggu kemoloran itu udah cerah sekarang.
1: Udah cerah.
0: Inilah hasil dari kesabaran kita ya kok.
1: Benar. Ini juga kita mau kasih tebakan liar yang asik yang agak lewat-lewat dikit nih.
0: Wah, apa tuh? Nah.
1: Elkoger tahu presiden enggak?
0: Tahu.
1: Tahu, kalau presiden itu kan berwibawa.
0: Berwibawa.
1: Gagah.
0: Mm, gagah.
1: Saya akan lawan kan gitu ya.
0: Oh ya.
1: Ya. Nah, sekarang yang agak lewat-lewat dikit ini ternyata ada loh presiden yang imut.
0: Presiden yang imut.
1: Nah, kan lewat-lewat dikit tuh.
0: Iya sih.
1: Biasa presiden kan gagah nih, ada imutnya nih.
0: Wah, apa ya? Siapa ya?
1: Nah, ini boleh dijawab ya Nadia.
0: Iya.
1: Lewat Instagram di Elkoger FM ataupun di Facebook di Elang Kosaka Gano.
0: Dan untuk Anda juga yang mau ikut gabungan di WhatsAppnya Elkoger Radio Bali, boleh banget di 081236155969. Kita tunggu jawaban Anda, siapakah presiden yang paling imut itu?
1: Iya benar, kita tunggu sampai jam 9 tentunya masih bersama dengan Yudha Kusuma
0: dan Desta Arita. Biar

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
5: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
6: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
5: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
6: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
5: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
6: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
5: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
6: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
7: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Siapa nih yang sudah ikutan gabungan? Not Ui. Easy, it's not easy nih ya. Ui. Pertanyaannya ya.
1: Benar banget ya. Ini ada yang gabungan nih dari Ari, tapi gabungan mau ngasih pertanyaan katanya.
0: Wah, mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan Bener. Apa itu Ari?
1: Ari, mau nanya dong, kenapa spion ada dua?
0: Waduh, ini biarnya kan? Juga diolah ya sama Ari ya. Nah. Kenapa spion ada dua ya, biar bisa ngelihat kendaraan di kanan dan kiri.
1: Nah, itu benar, tapi secara logika benar. Tapi cepat tebakan kurang gitu.
0: Oh, kurang. Terus jawabannya apa tuh, Ri?
1: Ya, kalau dua ke spion, kalau satu ke sepian. Luar biasa, Ri.
0: Luar biasa, Ri. Pagi-pagi nah. Udah kesepian aja.
1: Gini dong. Kemudian ada juga nih, ada gabungan dari Agus ya. Mm-hmm. Ada bebek 10 dikali 2. Mm-hmm. Jadi sisa berapa bebeknya?
0: Ada bebek.
1: Ada bebek 10 dikali 2.
0: 8.
1: Kok bisa tahu?
0: Ya kan bebeknya dikali 2.
1: Oh iya benar.
0: Iya, dia lagi berenang mungkin.
1: Hebat ini ya.
0: Iya. Pagi-pagi ya, enggak kalah sama Ari ya.
1: Ari luar biasa ya. Nah, abis itu ada lagi satu nih, ada yang gabungan. Ini ada dari Ratna ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tahu enggak film zombie, Kak?
0: Zombie. Heeh. Oke, tahu deh.
1: Tahu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat zombie kalau nyerang kan mesti bareng-bareng.
0: Iya.
1: Kenapa seperti itu ya?
0: Kenapa tuh kok bisa bareng-bareng ya? Zombie nyerang bareng-bareng. Mm-mm. Karena kena virusnya bareng-bareng.
1: Salah kan?
0: Salah ya? Apa ya?
1: Karena kalau kesendirian namanya zomblo.
0: Ya.

0: Mampu. 96.9 Elkogar Radio Bali. Apakah sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan sulit tadi?
1: Sulit. Ini ada nih gabungan dari Surya ya. Kayaknya saya tahu nih siapa presiden yang imut.
0: Siapa tuh?
1: Presiden kita yang sekarang katanya.
0: Siapa?
1: Prabowo.
0: Oh, lebih ke gemoy gak sih?
1: Gemoy ya.
0: Gemoy.
1: Itu gemoy bukan imut itu.
0: Bukan.
1: Beda. Salah Surya ya.
0: Gaji orang Indonesia imut.
1: Iya itu. Kemudian ada juga yang gabungan ngasih pertanyaan juga. Ini dari Teddy. Pas banget ya. Tapi ini ngasih pertanyaan jadi penyanyi-penyanyi yang sering gak sadar diri tahu gak siapa?
0: Penyanyi Indonesia.
1: Penyanyi atau Indonesia.
0: Indonesia.
1: Ya.
0: Yang tidak sadar diri.
1: Ya,
0: Gak tahu deh, nyerah deh.
1: Pingsan Mambu.
0: Astaga.
1: Lucu banget.
0: Ini ya. Lucu sih Teddy, makasih ya Teddy.
1: Makasih Teddy ya. Harusnya Teddy jadi jawab yang presiden aja Teddy. Baiklah. Ini gak ada yang benar jawabnya. Dan ini dia tadi ngasih pertanyaan. Dan akhirnya kita bisa jawab. Dan kita serangkan menjawab pertanyaan kita ya.
0: Iya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan kita tadi.
1: Betul.
0: Karena ini ada yang ikut juga gabungan. Tapi ternyata hanya menyapa.
1: Menyapa.
0: Iya, Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prison Bosku. Siap. Selamat pagi Made Hendra.
1: Selamat pagi, benar-benar. Made Hendra tahu gak siapa presiden yang imut?
0: Nah, siapa ayo?
1: Nah, bingung kan
0: belum
1: Hendra,
0: jawab.
1: Belum jawab ya. Jawabannya adalah
0: jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng
1: Kim
0: Jong
1: Un.
0: Kim Jong Un ternyata ya. Elkogers, astaga, tidak terpikir olehku dari tadi. Siapa udah tahu ya jawabannya.
1: Kim Jong Un itu adalah presiden yang paling imut sedunia. Iya.
0: Tapi sebenarnya aturannya tidak seimut itu ya, kalau yang kita tahu ya memang ya.
1: Benar. Itu kalau di presiden ada juga nih yang lucu juga tapi versi gubernur.
0: Versi gubernur Indonesia.
1: Gubernur Indonesia nih.
0: Siapa tuh?
1: Gubernur yang suka nyanyi katanya.
0: Anies Baswedan.
1: Salah.
0: Oh iya, siapa?
1: Biduan Kamil. Iya. Yeah.
0: Aduh.
1: Terima kasih ya guys sudah memeriahkan tebak-tebakan kita hari ini. Walaupun agak di ujung-ujung jurang seperti biasa ya.
0: Sampai keselak lah saya.
1: Iya, tapi namanya juga telisik kan biar lebih berwarna aja lah pagi ini ya.
0: Iya benar. Biduan Asik tadi seru ya.
1: Biduan Kamil ini. Biduan Kamil. Ini lawannya pasti Pingsan Mambu.
0: Ya semoga tadi jawaban-jawabannya bisa tercerahkan untuk Anda.
1: Bener ya. Elkogers, cukup cerah ya, tadi kan cukup berawan, sekarang cukup cerah ya.
0: Daripada kita tambah ngawur Elkogers ya.
1: Bener.
0: Udah jam 9 pagi, sepertinya saatnya kita berdua pamit undur diri dari ruang dengar Anda nih.
1: Bener banget, terima kasih atas gabungannya. Yuda Kesuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Dan saya juga Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas.
1: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkoger. Jumpa kembali untuk pagi hari ini bersama Mika Karissa di Wacana Seputar Wanita ya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Seperti biasa, kalau sudah di hari Selasa kita akan mengulas seputar keluarga Elkogers. Dan kali ini saya punya topik bahasan berkaitan dengan parenting, berkaitan dengan kiat bagaimana para orang tua mendidik anak di rumah gitu ya. Dan ini tentunya berkaitan sama anak yang mulai belajar berbagi, seperti itu. Jadi seringnya orang tua kan kalau misalnya anak punya makanan lebih, bagi sama temennya nak, kayak gitu ya kan. Itu juga salah satu cara untuk mengajarkan anak berbagi kepada orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Cuma jangan sampai konsep berbagi yang diajarkan ataupun dipahami oleh anak itu malah membuat anak itu malah memberikan segalanya ke orang lain, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya akhirnya si anak ini jadi people pleaser. Nah, konsep berbagi yang seperti apa yang sebaiknya diajarkan kepada anak? Ini akan saya bahas Elkogers kali ini. Jadi topiknya akan jadi topik bahasan yang sangat menarik, terutama bagi Anda para orang tua yang memang sekarang lagi proses mengajarkan anak tentang berbagi ini sendiri ya. Selain itu juga saya akan selipkan dengan beberapa informasi lainnya dan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia sampai jam 11 siang nanti.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
6: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stock opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klandis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klandis Denpasar, toko Klandis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klandis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klandis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klandis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klandis area Tabanan, toko Klandis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klandis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96,9 FM Balkok Gaya Radio Bali. Sebagai orang tua memang kita kerap kali mengajarkan anak untuk bisa berbagi apa yang dia punya kepada orang-orang di sekitarnya ya, Kogers. Ya minimal sama saudaranya lah ya. Dan cara-cara untuk memberikan pemahaman itu beragam sekali ya. Dan sebelumnya memang kita harus tahu bahwa mengajarkan anak berbagi itu memang penting. Anak itu perlu belajar bahwa ada kebahagiaan yang bisa muncul ketika ia memberikan sesuatu kepada orang lain. Berbagi juga dapat membantu anak belajar tentang empati, kepedulian, dan kehidupan sosial ya. Namun ada hal lain yang gak kalah penting Kogers terkait ini, yaitu anak itu juga perlu memahami bahwa berbagi bukan berarti harus selalu memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain. Kalau konsep berbagi selalu diajarkan sebagai kewajiban ya, anak itu bisa kesulitan mengenali batas dirinya. Dan anak mungkin merasa harus mengiyakan permintaan orang lain agar dianggap baik, takut mengecewakan orang lain ketika berkata tidak, atau terbiasa mengorbankan kebutuhan sendiri demi menyenangkan orang di sekitarnya. Kita bisa sebut itu people pleaser, seperti apa yang dinamai oleh orang-orang zaman sekarang gitu ya. Atau saya ketemu kata yang tepat, Elkogers, sindrom anak baik. Jadi ketika anak dari kecil diajarkan konsep berbagi dengan keliru, itu akan membuat anak seperti yang saya katakan tadi ya, maunya biar dianggap baik, terus gak mau ngecewain orang lain gitu kan, atau terbiasa mengorbankan kebutuhannya sendiri ya. Itu salah satu sindrom anak baik Kogers ya. Dan pastinya itu gak akan baik di kemudian hari ketika ia dewasa. Ia bisa kehilangan jati dirinya, ia bisa merasa bahwa udah nolongin banyak orang, udah bantuin banyak orang, udah selalu ada buat orang lain, tapi orang lain akhirnya tetap pergi meninggalkan dia, terus gak ada timbal balik dan lain sebagainya. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu pasti ada sense of pamrih ya Kogers, dalam artian ya kita pasti ada rasa pamrih itu sendiri, walaupun mungkin intensitasnya tidak besar gitu. Jadi ini yang bisa mempengaruhi kondisi mental anak ketika mendewasa nanti ya, jadi ngalamin krisis gitu loh Kogers. Nah yang pertama adalah ajarkan bahwa berbagi itu adalah pilihan, bukan paksaan ya. Ketika anak tidak mau meminjamkan mainannya, orang tua mungkin tergoda untuk langsung mengatakan ayo kasih ke temennya atau ayo kasih ke adiknya gitu ya, harus berbagi. Nah misalnya ada kalimat-kalimat seperti itu, padahal anak juga perlu belajar bahwa ada barang yang merupakan miliknya dan ia memiliki suara dalam menentukan bagaimana barang tersebut digunakan. Daripada langsung memaksa, orang tua mungkin dapat membantu anak mengenali situasinya. Misalnya dalam kasus adik mau pinjam mobil-mobilannya, kamu mau minjemin sekarang atau setelah selesai bermain gitu. Dalam kasus di mana adiknya mau minjem barangnya dia tapi dia lagi pakai, nah kasih opsinya ya Kogers, jangan serta merta kasih adiknya pinjam kayak gitu. Jadi ngalah terus si anak ini ya. Dengan cara ini anak ini akan tetap diperkenalkan pada perilaku berbagi, tapi tidak kehilangan hak untuk menentukan batas terhadap apa yang dia punya.
1: Good.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elek rumah tangga Anda.

0: Sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
0: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali.

Radio Bali, tenang aja, nggak jauh kok kalau mau kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah kampus yang sesuai sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil di kemudian hari, terus juga bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Ekogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodinya loh ya, yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget Anda pilih Ekogers, salah satunya seperti ada prodi agroteknologi, ada juga prodi peternakan, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister dari fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi bolehlah hari ini pun Anda bisa banget daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Barangkali ada di antara Anda yang mau tahu informasi lebih detailnya, lebih lengkapnya, lebih lanjutnya mengenai kampus ini, klik saja Ekogers di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토니까 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Kogel Radio Bali masih bersama Mika Karisa di Wacana Seputar Wanita. Pagi hari ini kita masih membahas tentang mengajarkan anak konsep berbagi yang tepat agar menghindarkan anak ini menjadi people pleaser di kemudian hari, Kogers ya. Kalau tadi saya sempat bahas tentang bagaimana kita mengajarkan bahwa berbagi itu adalah pilihan, bukan paksaan ya. Karena selama ini banyak yang saya lihat langsung ya, Kogers ya, ini berdasarkan apa yang saya lihat langsung di luaran sana gitu ya. Ketika para orang tuanya seolah-olah membuat anak itu kalau untuk urusan berbagi menjadi sebuah kewajiban, padahal itu adalah ya dia berhak memilih apakah dia mau berbagi atau tidak. Misalnya untuk urusan mainan gitu ya, kalau ada adiknya atau saudaranya atau temannya yang ingin pinjam, pastikan dia mau meminjamkan atau enggak, seperti itu. Atau mungkin lebih tepatnya, nanti kalau dipinjemin, sebelum dipinjamkan, apakah mau langsung dipinjamkan atau mau abisin dulu nih momen mainnya sama mainan ini baru dipinjemin, kayak gitu Kogers. Jadi anak itu akhirnya belajar bahwa dia bisa memilih kok terkait apa yang dia punya, bukan serta-merta ketika ada yang minta sesuatu ke dia, dia kasih gitu. Gak serta-merta selalu begitu ya. Dan bedakan berbagi dengan mengalah. Nah, berbagi dan mengalah ini bukan hal yang sama ya, Kogers. Misalnya nih, anak sedang makan cemilan dan temennya nih minta. Anak itu boleh kok memberikan sebagian jika memang ingin berbagi. Namun bukan berarti anak harus memberikan semuanya hanya karena temannya itu pengen apa yang dia punya ya. Orang tua itu bisa banget bilang, kalau mau berbagi, kamu bisa kasih sebagian, sisanya tetap kamu nikmati, seperti itu Kongres. Pesan sederhana seperti ini akan membantu anak memahami bahwa memperhatikan orang lain itu gak harus dilakukan dengan mengabaikan dirinya sendiri, kecuali memang dia yang mau, memang dia yang punya inisiatif bahwa mungkin dia kurang suka gitu ya, makanannya dia sudah coba dan ketika temannya minta, dia jujur bilang bahwa kamu mau gak ini karena aku kurang suka gitu, dan ternyata temannya lebih suka, nah itu beda lagi Kogers. Tapi yang paling utama adalah memastikan bahwa apa yang memang dia sudah punya itu dia bisa nikmati, bukan serta-merta dikasih gitu aja ke orang lain, sekalipun ada temannya, teman baiknya sekalipun, atau saudaranya yang dia sayangi itu minta sesuatu yang memang itu adalah punya dia, seperti itu Kogers. Dan beri anak ruang untuk mengatakan tidak ya. Jadi kemampuan mengatakan tidak ini merupakan bagian penting dari membangun batas pribadi, dan anak perlu mengetahui bahwa menolak permintaan tertentu itu gak otomatis menjadikan anak jadi jahat, terus jadi pelit gitu ya, terus kesannya tuh gak baik. Ada situasi ketika anak ini boleh mengatakan tidak, terutama ketika si anak merasa tidak nyaman atau ketika menyangkut sesuatu yang penting bagi dia ya. Nah, Anda sebagai orang tua bisa banget nih mengajarkan cara menolak dengan sopan, seperti aku masih mau pakai ini, kayak gitu ya, kasih tahu ke anak bahwa dia bisa mengatakan begitu. Atau anak ini juga bisa bilang, nanti kalau aku sudah selesai kamu boleh pinjam kok gitu, atau maaf ya yang ini aku gak bisa pinjamkan, seperti itu. Dan ini adalah hal yang sangat wajar sekali jika diungkapkan oleh anak ya, Kogers. Dengan begitu anak belajar bahwa ia dapat mempertahankan batas tanpa harus bersikap kasar.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
7: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ada Stimi Handayani yang hadir di tengah-tengah kita semua Elkogers. Jadi kalau seandainya Anda sudah kebayang rasa-rasanya memang perlu banget memperdalam ilmu manajemen, ya udah kuliah aja dulu di Stimi Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali. Jadi di sini Anda bisa benar-benar memperdalam ilmu manajemen yang merupakan ilmu yang dimensinya paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, atau mungkin Anda mau berwirausaha juga. Pastinya ilmu ini akan benar-benar punya impact yang bagus lah untuk Anda Elkogers ya. Ingat ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini adalah yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Saking legendnya, terkenal pula dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua Elkogers, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali ya. Tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan kalau misalnya kita lihat ragam pekerjaan di era seperti sekarang itu kan pastinya menggunakan AI ya, atau teknologi digital yang canggih-canggih. Nah, semua itu juga harus bisa di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya ini bisa Anda dapatkan di Stimi Handayani. Lokasi kampusnya ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat banget sama SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi lokasinya sangat strategis, gampang ditemukan, gampang juga mau kemana-mana dari sana. Jadi kalau misalnya Anda pengen daftar, informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di nomor 082 145 666 199.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Koga Radio Bali. Selanjutnya adalah penting sekali untuk tidak melabeli anak itu sebagai anak yang pelit kalau misalnya dia enggan berbagi, Kogers. Jadi hindari banget ya untuk langsung memberikan label seperti pelit lah, egois, individualis, nakal. Anak yang tidak mau berbagi itu belum tentu tidak memiliki empati, Kogers. Bisa jadi ia masih ingin menggunakan barang tersebut atau masih ingin menikmati makanannya gitu ya. Atau kalau untuk urusan barang, misalnya yang paling sering itu kan minjem-minjemin barang gitu ke temen gitu ya, atau ke saudara, takutnya barangnya rusak, memiliki keterikatan khusus barangkali terhadap barang itu, atau memang sedang belajar memahami konsep kepemilikan, Kogers. Dan penting juga orang tua mengajarkan bahwa ada barang yang boleh tidak dibagikan, seperti itu. Jadi gak semuanya kok barang-barang ataupun apa yang kita punya itu dibagi ke orang lain. Boleh juga gak berbagi ya. Jadi gak semua barang itu harus menjadi barang bersama. Dan anak boleh memiliki beberapa benda pribadi yang tidak ingin dipinjamkan kepada orang lain. Misalnya boneka kesayangan, atau hadiah khusus yang dia terima, koleksi tertentu, atau barang yang barangkali gampang banget rusaknya ya. Kan kita gak tahu ya, kalau misalnya anak kita itu tipikalnya apik banget sama barang. Dalam artian ya, dia sangat berhati-hati terhadap apapun yang dia punya. Anak lain itu belum tentu begitu, Kogers. Jadi penting untuk memahami bahwa anak itu punya barang-barang yang boleh kok gak dibagi ke orang lain ataupun ke teman-temannya atau mungkin ke saudaranya gitu. Sebelum teman datang ke rumah misalnya ya, orang tua itu dapat meminta anak memilih mainan mana yang boleh dimainkan bersama dan mana yang ingin disimpan terlebih dahulu. Jadi jangan dipamerin semua. Jangan kayak Suneo ya, di Doraemon, dipamerin semua tapi gak dikasih ke beberapa orang, itu jangan begitu. Lebih baik dari awal sebelum teman-temannya tiba, dikasih anak milih mana nih yang memang kira-kira bisa nih dipakai bersama kawan-kawannya, teman-temannya gitu. Mana yang ini jangan, ini disimpan aja, ini pakai main sendiri, seperti itu. Cara ini mengajarkan dua hal sekaligus, Kogers. Yang pertama, anak belajar berbagi dengan temannya. Dan selanjutnya, anak juga belajar bahwa batas terhadap barang pribadinya itu layak dihargai.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
4: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

Radio Bali, penting bagi orang tua itu mengajarkan konsep berbagi sesuai kemampuan, Kogers. Jadi konsep ini akan semakin penting ketika anak bertambah besar ya, bahwa berbagi itu bukan hanya berkaitan dengan mainan atau makanan, nantinya anak juga akan berbagi waktu, tenaga, perhatian, bahkan uang juga ya Kogers. Karena itu anak perlu memahami bahwa membantu orang lain sebaiknya dilakukan sesuai kapasitas ataupun kemampuannya ya. Dia tidak perlu memberikan seluruh waktu, tenaga atau miliknya hanya agar orang lain itu senang, seperti itu. Jadi Anda bisa nih bilang ke anak, kita boleh bantu orang lain, tapi kita juga perlu jaga kebutuhan diri sendiri. Pesan ini akan membantu anak memahami bahwa kebaikan itu tidak harus identik dengan pengorbanan tanpa batas ya. Dan selanjutnya, jangan jadikan perasaan orang lain sebagai tanggung jawab anak, Kogers. Ketika anak menolak berbagi dan temannya kecewa, orang tua itu kadang bilang, tuh temannya jadi sedih karena kamu gak mau ngasih gitu. Ada gak di antara Anda sebagai orang tua yang sempat bilang seperti ini, Kogers? Kalimat seperti ini sebaiknya digunakan dengan hati-hati ya, karena kalau terlalu sering menerima pesan bahwa si anak ini bertanggung jawab membuat semua orang senang, anak bisa mulai mengabaikan perasaannya sendiri demi menghindari kekecewaan orang lain, demi membuat agar lingkungannya harmoni gitu ya. Dalam artian ya biar orang-orang di sekitarnya dia happy, seneng, tapi dia mengabaikan akhirnya perasaannya sendiri, habis itu emosinya. Pokoknya yang diutamakan adalah orang lain, bukan dirinya sendiri ya. Jadi penting sekali untuk mengingatkan kepada anak bahwa perasaan orang lain itu bukan tanggung jawab si anak, seperti itu. Kita semua bawa perasaan kita masing-masing dan kita bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri ya. Dan yang paling penting dari semua poin yang saya bahas ya Kogers adalah memberikan contoh berbagi yang sehat. Mau konsepnya sebagus apapun, kalau Anda sebagai orang tua tidak memberikan contohnya langsung, ya akan lambat untuk anak memahami semua konsep-konsep tadi ya Kogers. Jadi anak itu sebenarnya banyak belajar dengan mengamati perilaku orang tuanya ya. Karena itu orang tua dapat menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi orang yang murah hati sekaligus punya batas juga. Misalnya nih Anda bisa bilang kalau mama punya dua potong kue nih, satu mau mama makan, satu lagi boleh deh kamu yang ambil gitu. Jadi anak akan tahu, oh mama makan kuenya, tapi mama juga bisa berbagi sama aku gitu. Kogers, anak ini melihat bahwa berbagi gak berarti ngasih semuanya gitu buat orang lain ya.

Orang tua juga dapat memperlihatkan bahwa menolak permintaan secara sopan itu merupakan hal yang manusiawi ataupun itu hal yang wajar, hal yang umum ya. Dengan melihat contoh tersebut berulang kali, anak itu akan bisa perlahan memahami bahwa menjadi baik tidak harus selalu mengatakan iya terus ya, kongres. Iya, semua diain nanti capek sendiri ya kan?

pembelajaran berkaitan dengan berbagi ini sendiri ya, Kogers, kepada anak ya. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbagi dan menjaga batas itu bisa dipelajari secara bersamaan kok ya. Tujuan mengajarkan anak berbagi bukan sekedar membuat anak ini mudah memberikan barang kepada orang lain. Karena yang lebih penting itu adalah membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang peduli sekaligus mampu menghargai dirinya sendiri ya, Kogers. Akhirnya anak perlu mengetahui bahwa ya boleh berbagi karena memang ingin berbagi, bukan semata-mata karena takut dianggap pelit atau takut membuat orang lain kecewa juga gitu ya. Dan anak ini boleh bantu orang lain tapi tidak harus memberikan semua yang dimilikinya. Dia juga boleh mempertimbangkan perasaan orang lain tapi perasaannya sendiri juga penting, Kogers. Dan yang paling utama, dia boleh bilang tidak ketika memang ada sesuatu yang tidak ingin dia berikan. Dengan pemahaman seperti ini, saya yakin anak Anda dapat belajar bahwa kebaikan dan batas pribadi itu bukanlah dua hal yang bertentangan, beda banget, jomplang banget gitu ya. Justru keduanya dapat berjalan bersamaan, yaitu menjadi pribadi yang murah hati, baik hati, suka menolong gitu ya, tanpa kehilangan kemampuan untuk menjaga diri sendiri. Semoga sih ini menjadi hal yang ya, selain bisa menambah wawasan Anda mengenai ilmu parenting ya, bagi orang tua kepada anak, tapi juga membuat anak Anda akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kogers, barangkali memang sebelumnya ada konsep-konsep parenting yang bisa dikatakan agak keliru gitu ya, apalagi kita tinggal di Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kadang itu mengaburkan sesuatu yang sebenarnya benar ya, Kogers, apalagi berkaitan dengan kita sebagai manusia seperti itu ya. Nggak selamanya kok kita menjadi social person yang harus merhatiin orang-orang terus di sekitar kita, bahkan sampai mengabaikan diri kita sendiri, lupa soal diri kita, capek sendiri, makanya banyak yang akhirnya depresi dan sejenisnya seperti itu ya. Itu salah satu faktor. Jadi semoga sih dengan ini kita bisa memilah dan memilih mana yang kita bisa bagikan, mana yang memang untuk diri kita sendiri ya. Sudah jam 11 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit, Kogers dari Wacana Seputar Wanita. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa. 96.9.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panah nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Yeh, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
1: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9 Elkoga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Otoga Radio Bali. Di siang hari ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani istirahat siang Anda seperti biasa di ajang High Noon sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 Otoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

pikir ya, kalau misalkan kita harus diharuskan untuk keluar rumah, apalagi berkendara, naik kendaraan roda dua, sepertinya ya harus berpikir juga ya, berpikir dua kali, entah itu karena cuacanya yang cukup terik di luar sana, ataupun mungkin barangkali ada pertimbangan yang lain seperti kemacetan ya Togers. Nah, berbicara soal lalu lintas lebih jauhnya lagi, memang kalau misalkan cara masing-masing orang berkendara itu memang berbeda-beda ya. Ada yang tertib berlalu lintas, entah itu mematuhi semua aturan lalu lintasnya. Ada juga yang kadang suka galau gitu ya, jadi mau ngereteng ke kanan malah belok ke kiri. Atau barangkali ada yang ugal-ugalan, ada juga yang nyalip siksak seperti tidak terkendali. Ya macam-macam ya, kalau misalkan memang kita lihat sadar ataupun tidak ya, memang aktivitas lalu lintas itu memang berbagai macam nih Alkogers. Nah, jadi saran saya, jadi ya kita ketahui dulu apa-apa saja yang harus kita lakukan sebelum berkendara, entah itu melengkapi kelengkapan berkendara ataupun menjaga hidrasi kita agar tetap terjaga ya. Kalau misalkan kita berkendara dengan keadaan yang lapar ataupun keadaan yang haus, apalagi kalau misalkan kita berkendara dengan keadaan yang mengantuk, nah ini juga pastinya akan membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi kan kerap kali nih kita untuk berusaha memahami kira-kira ini pengendara ini maunya kemana ya, kira-kira ya, takutnya nanti tiba-tiba dia agak sedikit belok seperti itu, dan nanti takutnya dia akan keserempet dan yang lain sebagainya. Jadi utamakanlah keselamatan Anda dulu, sadarilah dulu Anda mau kemana, mau ke kiri atau ke kanan, dan setelah itu barulah utamakan keselamatan pengendara lainnya. Dan untuk Anda nih yang di siang hari ini nih Alkogers, entah itu sedang beraktivitas di luar ruangan, entah itu sedang berkendara di siang hari ini ya, tetap hati-hati di jalan dan juga utamakan keselamatan Anda juga keselamatan pengendara lainnya juga. Dan saya ingatkan juga nih untuk Anda yang saat ini belum juga beristirahat, untuk istirahat dan juga jangan lupa untuk makan siang. Dan apapun aktivitas Anda di siang hari ini, seperti biasa kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dan pastinya saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alkogers Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi ya di 96.9 Alkogers Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 LKGR Radio Valley. Informasi menarik untuk Anda yang saat ini masih suka bingung ya untuk mencari-cari yang namanya tempat untuk kuliah, apalagi untuk Anda yang saat ini memiliki minat di bidang pertanian, apalagi sains dan juga teknologi terkaitnya. Dan rekomendasi menarik tersebut datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, jadi Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern, Yokogir tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri ya, yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta ada juga manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan serta hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir nih Elkogirs, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya lagi nih Alkogers, jadi selain program studinya yang sudah lengkap, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok nih sedikit ke fasilitas kampus. Kelasnya sudah bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama ya, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music, more fun. 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.

Semakin besar pemasukan, semakin besar juga pengeluaran Anda. Nah, kira-kira pernyataan tersebut bisa dibilang mitos ataukah hanya benar fakta adanya? Dan ya tergantung dari masing-masing orang juga untuk mengelola keuangan ya, Alkogers. Jadi kenapa sih bisa terjadi hal tersebut ya? Ya karena memang dipengaruhi oleh berbagai faktor ataupun beberapa faktor juga. Di antaranya standar hidup juga ikut naik ya, seiring dengan naiknya pemasukan Anda. Gengsi juga ikutan meningkat, dan juga anggapan untuk mampu membeli sesuatu yang Anda inginkan alias konsumtif, dan juga kurangnya untuk mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ya mau beli ini, oke bayar. Mau beli itu, ya monggo, seperti itu. Jadinya tidak ada kontrol diri untuk pengeluaran Anda tersebut. Dan kalau misalkan memang ada di antara Anda yang memang beranggapan bahwa pemasukan dan juga pengeluaran itu sama-sama besar, ya boleh dilihat dulu bagaimana cara Anda untuk mengelola keuangan. Nah, apalagi yang gajian di awal bulan ya, belum gajian sudah punya impian ya, kira-kira nanti di tanggal 1 mau beli apa ya, mau beli ini ah, mau beli itulah, seperti itu. Jadi ya banyak sekali rencana-rencana sebelum Anda menerima gaji, itu sebaiknya dihindari ya. Jadi boleh Anda catat dulu, jangan diangan-angankan kira-kira nanti ada pengeluaran apa saja ya di bulan Oktober bulan depan. Boleh Anda catat atau Anda kalkulasikan kira-kira berapakah pengeluaran Anda. Jangan sampai nanti di bulan depan itu istilahnya Anda norok, seperti itu Alkagers, atau belum tanggal 10 uang gaji Anda sudah keburu habis ya. Jangan ya. Apalagi untuk Anda yang saat ini mungkin sudah berkeluarga ataupun sudah memiliki buah hati, pasti itu sangat riskan sekali nih Alkagers dengan masalah keuangan. Apalagi untuk Anda yang masih bingung kira-kira mau belanja bulanan di mana ya, biar murah, biar irit, seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara soal belanja bulanan Alkager, saya punya rekomendasi yang sangat menarik untuk Anda, yaitu belanja di Klendis terdekat dari rumah Anda. Ya memang karena

Cappuccino Ice Cup yang ukuran 85 gram mendapatkan free juga satu pieces varian yang sama, dan Listerine Multi Protection Healthy Break ukuran 250 ini juga mendapatkan potongan harga senilai Rp3.700. Janssen's Baby Milk Bath Refill ukuran 600 mendapatkan potongan harga juga senilai Rp6.400. Dan satu lagi ada juga Garoda Rosta Panggang ukuran 95 gram mendapatkan potongan harga senilai Rp1.500. Lumayan ya untuk bisa menyimpan uang Anda selama beberapa hari ke depan nanti. Jadi jangan ragukan lagi, langsung saja putuskan sekarang juga untuk belanja di Glendis terdekat dari rumah Anda, karena pastinya di Glendis yang terlengkap dan termurah.

Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja itu jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wira usaha. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berencana ingin mendalami ilmu manajemen, saya sarankan untuk Anda melanjutkan perkuliahan ataupun melanjutkan studinya di STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen yang memang terbaik di Bali, yang paling legend, yang paling pertama, paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang pastinya terkenal, yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, ada juga bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses, baik di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan untuk itu juga harus di-manage dengan baik, berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang bertanya, kira-kira lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di mana? Jadi untuk lokasinya itu ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tekad Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis Anda kuliah, mau rencana nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set, sudah sampai ya. Dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya?
1: Radio Bali.

banyak sekali ya kalau misalkan persepsi-persepsi orang yang memang mengatakan bahwa berpikir positif pastinya akan menghasilkan sesuatu yang

50-50 ya pernyataan tersebut ya. Kenapa saya mengatakan itu 50-50 ya? Karena kekuatan dari berpikir positif itu bukan hanya ke arah positif saja, tetapi juga bisa jadi isinya Anda pikirkan. Dan kadang pikiran kita itu tidak selalu mengubah keadaan Anda, tapi cara kita berpikir itu bisa mengubah cara kita untuk menghadapi suatu keadaan. Dan berpikir positif itu bukan berarti juga Anda berpura-pura ya, istilahnya berpura-pura kalau misalkan semuanya itu harus baik-baik saja. Nah, jadi bukan juga menolak masalah ataupun mengabaikan kenyataan yang sudah ada. Dan berpikir positif ini adalah melatih diri untuk tetap melihat kemungkinan, mencari solusi, dan juga menjaga kendali atas respon dari diri kita sendiri. Dan mulai dari hal sederhana saja, Elke Gers ya. Jadi bisa Anda coba dengan membayangkan keberhasilan Anda, menyadari pikiran negatif yang sedang Anda pikirkan, dan juga biasakan untuk bersyukur ya setiap pagi, itu lebih bagus lagi. Dan juga gunakan afirmasi yang menguatkan diri Anda, serta jangan habiskan energi Anda untuk kecemasan yang memang belum tentu terjadi adanya. Dan terakhir, yaitu pilihlah lingkungan yang membuat Anda bertumbuh, bukan lingkungan yang sebaliknya yang menyakiti diri Anda. Dan pada akhirnya nih Elko Gears, kita memang tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan apa yang kita izinkan untuk tumbuh di dalam pikiran kita sendiri. Dan kali ini sudah 1 jam ya Kori Purnama menemani ruang dengar Anda, dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari Alkogia Radio Bali. Dan masih ada juga informasi yang akan saya hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Alkogia Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.